0: Niho no baba wirianani mutekwahu nelomwe.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Estudo sa Rádio Moçambique, misorava Zambésia, vachuapo. Mitekoselo metina pacherampaka elukluku ya 18 horas ni 55 minutos. Vanto elukluku ya piera iwora sheshe sose kuwa wolelo na hala wabahani. Michelo soku mamaputu ni kunya serese iho savira. Nova hene machipo womanyerane. Evinyaka nruhevo muteko wamthiana. Elukuluku ya iwora tanu sose kuwa na hala wabahani Michelo sae provinsi elane ilomwe. Eoholo Nova hene ochekulela mawane. Okalo chekulela mawane shasha nivarrelaka makalelo anejela ya anamravo mutano fava. Lukuluku ya iwora tanuna moha. So pachua so kumamaputu ni kunya. Vinyaka vava seren hiku sinenla na olelo. Yere seho savira ni kalento awiwa. Nishelo saikopela ya Msambiki, provinsi ya Sheshe. Morni refeba, brishtu refeba, diulinda morera tolocho mikrofoni. Anamiwa moni mtokwene, wamahiku kumina, tanu mweri wane kumi yaka ikontopili, ni yaka saya makumeli na tanu na moha.

0: dif mana ngwatin habi nkpanyano ana fara kun saka ndine simwe tai ne pidolonga mama longa manya kubara kuti nkaze anafuna wesemba ule ife nkabekwa kasiya maruphatu ngabe burukira una pichita wekenene kodi pepa apa safuna mbusaka kudziwa kuna imo senwa kwa mabasatu pansiku alirwadidi ndupi mwana na chitanji pepo anenda kasaka nkaza chekene penu panango anasakirwa na nyakubala anyakubalambo kakutia kasaka nkaze kene nkabe kwenda kabudukira apine fambarani ifi nasaka kudziwa kuna imo nasafungula tokozi atu timizi panu tingamala kuva pindi athu ishi mwavatai tukupira kuti monsene mwapiva ife talonga kuti mphale mbozi akula pa nyakubala ali pana nyakubala ali pa mudzi wa maji na babaji onsene ali maso asakirwa basa na baba ansasanya tera kuti akhalikire pa basa tani ndi maji mbwenye wafika ndzidzi kuti asake nkazi asembe maji ateshe nkhabe ine nafunire ndi mwanangana ndi anafunire kuti ndisembe tuwo mwanamphale kuti nkhabe ndasaka mbu wanga ti nkhabe wakule adasake ife nkhabe bulukira ife tinabulukira kule adasake ife ndi anafunefe kuti usembe mkwenyatu fundasake kudziwa kuti pepa apa mbani pepo ali pakati pa mafala didi anafunika tera kuti asembiye nkazi nkazi mwana anasemba adasake penako anasemba ule anasakira nyakubala nakuti mbwa nyakubala ngakutula adasakewo kheneni ife nkhabe bulukira nkhapereka mphatu nkhabe kana kapereka vinyo mbwenye pakutoma tinachemera pa mphale usho Antonio Domingo ati bwereseri phindi yathu akulonga thangwi yakumbukira padachitika pamadziko apansi
1: nseku inatikumbusa pya maziko apansi
2: onseko khumi na zishanu nthanda mkhala ino ya malandalupya ndiyo nseko inakumbukirwa bulukira ziko yonsene yapansi ninga nseko ya ndodo ya kuchena